wala radio chat carlo mascarto dina jonga do migre dina kara mamout gassara technicien lam gun kagu tay danji unda ke mego kula jere mato dan dubalam telum gais go kanje kila mi telum gulel deneji bayda bere kar mu damare kana siglo kana le gusi jenta gumya o jem dasi buyu.

Assalamu alaikum, on enquête tobe, kubaru jibe demgal fulfunde hande, asewe nyalo mare no gas. Leuru, jegoru, hitande, ujine bidi eno gas e jego. Gadon kubaru jinyalo mare hande, umen elwan Adam Muhammad wajiri. Gondo wakare kabin teknik, omen, midanji, harajidanten, umkunkago, taidanji. Digan jam di sapo, kalkal han jam di sapo, emin tino gas, o wakati keton kubaru jibe demgal fulfunde. Hidoko mitaskitu na kubaru jinyalo mare hande.

0: Majinda fatu amida
1: Ahiri makalo na nantarwan kaupuli
0: Amini kusuminda fama hina tamvuduma
1: Ahiri makalo na nantarwan kaupuli
0: Amini kusuminda fama hina

0: Wanulona ange vurunkanu
1: Ahiri makalona nandarwa anga upoji
0: Timi antimumi ata wanulona ange vurunkanu
1: Ahiri makalona nandarwa anga upoji
0: Utu ya utu niandi wanda samipa mana ningi
1: Ahiri makalona nandarwa anga upoji
0: Yandi wanda samipa mana kadi
1: Ahiri makalona nantarwa anga ukwedi
0: Aibai hutunia ayini kwegina
1: Ahiri makalona nantarwa anga ukwedi
0: Aibai hutunia ayini kwegina
1: Ahiri makalona nantarwa anga ukwedi
0: Imani imani kamiji vina na makolo elona
1: Ahiri makalona nantarwa anga ukwedi
0: Imani imani kamiji vina na makolo elona
1: Ahiri makalona nantarwa anga ukwedi
0: Nye mwanituwa aifivoti

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Rasila fiak tajiro sorte si malangna ni limbi sikoroji tla wa radio diffusion nationale tchadienne tokak lo asoko ke kadma Muhammad Sisik Tasara mangi konong mangi sok tajiro sorte ngan gedoto ikutu jo do ayngor ngai bora jindo konong do ku joye na joye ko ke ri mamra karti tajiro sorte bola wa marsi pawo gote mbiri sikotola mam tedaya kartisi bangi songan ko doti ko soma nambi sitna ji ko dobe tre bangi ni tas na kala se bye bye yang kadam ramad si guto dena undum daga da we ni ke kabin teknik bye san we ko yang creyo ni regisseur d'antenne bab ge ge na jean micro bye lionel nomengar merci pa ka tak lagir jawine kum ji ke kete